0: petan mena
1: patna de ala kibajutu
0: rud krudun petan mena
1: patna de ala kibajutu

Anya ga yak harun pula ta pos kutat. Kurang isi nation saya ini.